0: Victoria Orema kutoka Nurupesa.
1: Ah, okay.
0: Vipi ndugu yangu?
1: Ah, safi.
0: Ni aje?
1: Poa, nimeona mambo hapa.
0: Nambie, unaitwa nani?
1: Naitwa Stan Kinyaga.
0: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
1: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
0: Ah, upo Ikongo, si Mafinga.
1: Iyo.
0: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
1: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii zizi hizi baisikeli.
0: Ukafanyaje?
1: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema zizi hizi baisikeli.
0: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nurupesa kwani?
1: Huku bwana network.
0: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Anje nimetest tu jana mnapotangaza tangaza leo kimewapa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara mbili.

0: burudani bora ambazo unaendelea kusikiliza, lakini pia unaendelea kuzipata kupitia 88.9 Nuru FM. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.